0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke Simpang Demangan Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke selatan di ruas jalan Avandi terpantau mulai meningkat namun cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang berada di ruas jalan Munggur saat ini terpantau terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Wirobrajan. Saat ini arus lalu lintas terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang di ruas jalan HWS Cokro Aminoto atau kendaraan yang menuju ke selatan dan juga di ruas jalan K.H. Ahmad Dahlan yang menuju ke barat. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan R.E. Marta Dinata dan juga di ruas jalan Kapten Tendean saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Jetis Sobat Fox. Arus lalu lintas pagi ini terpantau cukup padat di ruas jalan AM Sangaji dari kedua arahnya. Terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Sementara arus kendaraan di ruas jalan Mongin Sidi maupun kendaraan yang berada di ruas jalan Sarjito saat ini terpantau ramai lancar. Tetap waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox yakni di daerah Ringrut Maguwo dan juga di Ringrut Utara tepatnya di Simpang Kronggahan karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta, Sobat Fox. Ada Ivan Avandi menemani kamu sampai nanti jam 9. By the way, kalau kita ngomongin soal friends atau pertemanan Sobat Fox ya, kadang kalau udah sama-sama klop itu gampang banget untuk ketemu sama chemistry-nya tuh. Termasuk ketika kita mencari makan, mencari sesuatu untuk dinikmati gitu Sobat Fox ya. Tapi ada kalanya kan sama-sama bosen tuh, kadang-kadang sama-sama bingung tuh. Gak cuma lelaki aja yang lelaki disebut lagi bingung Sobat Fox, tapi bisa jadi teman kamu dan juga kamu lagi bingung ketika cari makan terus sama-sama nggak tahu tuh kemana arah tujuannya, sampai akhirnya kamu ya udah deh makan yang sederhana aja, angkringan aja gitu Sobat Fox. Itulah salah satu comfort food yang kadang bisa kita temui di mana saja dengan harga yang affordable untuk UMR yang sangat mungil ini, ya kan. Tapi kalau kita ngomongin makan Sobat Fox ya, aku pagi hari ini pengen mendengar pengakuan kamu tentang kebiasaan makan Sobat Fox. Kalau urusan makan, aku pengen tahu kamu termasuk orang yang pilih-pilih atau enggak Sobat Fox. Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, sambil boleh request lagu favorit kamu ya. Lagunya Medium Up di tahun 2005 ke atas. Oke, okay? Aku pengen tanya sekali lagi, kalau soal urusan makan Sobat Fox, kamu termasuk orang yang pilih-pilih atau orang yang apa aja dinikmati deh, yang penting enak dan yang penting tidak mengandung racun Sobat Fox.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Menyapa buat Sobat Fox yang dengerin Fox Radio Jogja via TikTok di @FoxRadioJogja. Ada Mas Firdaus yang katanya asli Bangka. Salam kenal dari Bangka ya Ivan ya. Terima kasih banyak ya. Buat kamu juga yang punya akun TikTok Sobat Fox, boleh kali ya mampir ke akunnya Fox Radio Jogja. Kamu follow. Kamu juga bisa nonton live TikTok dari penyiar-penyiar yang sedang siaran tentunya. Dan juga request lagu. Kamu juga boleh komen-komen request di sana. Oke. Aku pagi hari ngajakin kamu untuk ngobrol. Aku pengen dengar pengakuan kamu Sobat Fox ya. Kalau urusan makan, kamu termasuk orang yang pilih-pilih atau enggak Sobat Fox, termasuk yang rewel atau enggak gitu ya. Thank you udah gabung di pagi hari ini. Aku mau menyapa buat Kak Nara yang mungkin sekarang sudah OTW, udah cycling ke kota gede pada pagi hari ini Sobat Fox ya. Katanya pengakuannya Kak Nara adalah aku termasuk orang yang agak picky eater. Jadilah pilih-pilih soal makanan, Van. Enggak terlalu suka sayur apalagi bayam, anti enggak suka daging. Waduh. Tapi untuk beberapa orang daging menjadi satu hal yang cukup tidak mengenakan sih, karena kalau kita ngomongin daging Sobat Fox ya, ada yang suka banget, ada yang enggak banget Sobat Fox. Bahkan ada yang sudah diolah menjadi bakso aja kadang ada beberapa yang tidak suka. Aku mau ngingetin buat Kak Nara ya, kalau misalkan nanti mampir ke apa namanya sentra penghasil si makanan Kembang Waru di Kota Gede, di Pak Basiran dan juga istrinya, tolong salam buat beliau. Pernah waktu itu Sobat Fox ya, aku keliling-keliling Kota Gede jalan-jalan, karena selama ini kan kalau kita ngomongin Kota Gede, kota yang cukup sedikit tidak saya jangkau setiap hari gitu, guys. Jadi aku harus meluangkan waktu buat menikmati jalan-jalan di sana. Udah menikmati dan cobain ke Kembang Waru di sana, enak banget Sobat Fox. Ya balik lagi, karena Ivan termasuk orang yang apa aja dimakan, yang penting udah mateng, yang penting tidak mengandung racun, tidak dimasukkan ke ompreng. Ups, keceplosan. Terima kasih buat Mas Rizky Dwi di pagi hari ini juga udah gabung, thank you ya. Yang katanya kalau pengakuan versi Mas Rizky Dwi adalah aku termasuk orang yang pilih-pilih. Terus kalau udah nemu nih ya, mau yang mau dimakan tapi masih dipilih-pilih lagi, gak mau pakai bawang lah, inilah, itulah. Picky terpol katanya. Nah, aku suka nih orang yang sangat jujur sekali. Agak repot ya kalau sama Mas Rizky Dwi ya. Tapi mungkin kalau misalkan kita punya pasangan yang picky eater kayak gini, justru menjadi challenge buat kita yang pemakan segala ini Sobat Fox ya. Kadangkala kalau misalkan ketemu sama picky eater, kadang aku kerjain tuh. Misalkan kalau request gak pakai ini, daun bawang atau apalah, ya dikasih dikit-dikit aja gitu, biar nanti lama-lama terbiasa. Terbiasa atau nanti entah bertengkar ya. Mbak Moon, selamat pagi Mbak Moon ya. Kalau katanya Mbak Moon sih, aku enggak fan termasuk orang yang pemakan segalanya. Alias apa yang ada ya, asal cara masaknya enak, kemudian daging pun kalau masak enggak asal-asalan. Nah yang jelas rasanya

Sobat Fox ini ada do and done-nya apa gitu Sobat Fox ya. Aku tunggu ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja atau bisa kamu komen di TikTok-nya di @foxradiojogja. Tentunya sampai nanti jam 9 pagi.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol barengan sama Ivan. Kalau urusan makan, kamu termasuk orang yang pilih-pilih atau enggak sih Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsApp Fox Radio Jogja. Aku nungguin WhatsApp kamu sambil kamu boleh request lagu Indonesia mancanegara yang bisa bikin kita happy menjalani hari Rabu ini Sobat Fox ya. Ngomongin soal makanan Sobat Fox ya, mungkin beberapa orang termasuk kamu alasannya kenapa memilah dan memilih makanan ada yang namanya alergi Sobat Fox. Bisa jadi kamu alergi udang atau bahkan kamu alergi yang namanya tepung dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya kita makan sesuatu yang kita hindari yang jadi penyebab alergi tanpa kita rasakan dan akhirnya kok gatel-gatel di badan gitu. Padahal punya agenda. Kalau minum antihistamin jatuhnya ngantuk ya kan. Dan sekarang tenang banget Sobat Fox, kamu gak perlu khawatir karena Sanga-Sanga punya produk andalannya, yaitu adalah Sanga-Sanga Gatalin. Yang ini merupakan produk baru dari Sanga-Sanga. Jadi Sanga-Sanga Gatalin ini dengan kandungan yang sangat natural Sobat Fox, alami gitu. Ada daun mint yang punya efek menyegarkan, kemudian ada kandungan minyak lavender, kemudian ada juga tree tree oil, laos merah, jahe merah, tamarind oil, dan juga daun pegagan. Jadi kalau misalkan gatal, kamu tinggal balurin aja gitu Sobat Fox ya. Yang memang diformulasikan buat ngeredain gatal-gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran. Dan harganya affordable banget. Untuk kemasan praktis 60 ml bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp75.000 aja Sobat Fox. Gak perlu lagi repot soal gatal, gak perlu bawa obat kemana-mana. Udah bawa aja Sanga-Sanga Gatalin untuk meredakan gatal-gatal yang kamu rasakan. Nah produk Sanga-Sanga Gatalin plus lagi produk Sanga-Sanga yang lain ini bisa kamu beli di reseller terpercaya yang udah jadi langganan kamu selama ini. Kemudian juga bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja. Pastinya bisa datang langsung ke sini. Terus bisa kamu beli juga di Kimia Farma, Apoteka 24, dan juga Century. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan bisa kamu follow di @sangasanga_bali atau di @foxradiojogja. Dan yang jelas Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Sekitar 20.000 buruh menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta pada Selasa kemarin. Aksi tersebut digelar untuk mengawal pembahasan dan rencana pengesahan rencana Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Massa yang berasal dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI, mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kepastian kerja, upah, dan juga perlindungan pekerja. Massa berharap sistem pengupahan dapat menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja. Upah minimum diharapkan menggunakan kebutuhan hidup layak sebagai dasar perhitungan. KBPBI mendesak DPR untuk memastikan pembahasan RUU berlangsung secara terbuka dan melibatkan serikat pekerja. Mereka juga meminta substansi perlindungan pekerja tidak dikurangi selama proses legislasi. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Yogyakarta dan sekitarnya dilanda cuaca panas terik dalam beberapa hari terakhir. BMKG DIY menyatakan kondisi ini berkaitan dengan adanya fenomena equinox, yaitu ketika posisi semu matahari berada di sekitar garis khatulistiwa. Cuaca panas membuat suhu udara terasa lebih menyengat, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Kondisi ini juga meningkatkan resiko tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Masyarakat diimbau untuk menjaga kecukupan air dalam tubuh dengan cukup mengkonsumsi air putih serta mengurangi paparan langsung sinar matahari, menggunakan pelindung seperti payung atau tabir surya jika diperlukan. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Pulse Radio Jogja, Your Soul, Your Haze, ada Little Mix featuring Charlie Puth with Oops, Sobat Fox ya. By the way, aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol di pagi hari ini. Kalau urusan makan, jujur banget nih, kamu harus jujur. Kamu termasuk orang yang pilih-pilih atau enggak, Sobat Fox ya. Aku mau ngucapin terima kasih, selamat pagi buat Kak Nadia yang tadi pengen diputerin lagu dari Randy Pandugo yang 7 Days juga sudah aku puterin. Kalau versinya Kak Nadia, pengakuannya adalah kalau aku sebenarnya makan apa aja bisa, Van. Cuman kalau lagi diet ya udah pilih-pilih terpaksanya. Tapi adikku nih, adikku pas ya, jedanya cuma 2 tahun di bawahku, dia gak bisa makan pedas sama sekali. Kemudian tidak suka aroma terasi, tidak suka aroma kecombrang, pete dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada dia di rumah repot katanya. Kok bisa, tapi emang bener sih. Beberapa orang dari ya, beberapa jenis yang disebutin sama kamu tadi, karena dia emang make sense kalau dia tidak begitu suka dengan berbagai tadi ya, ada pedas, kemudian pete dan lain sebagainya. Itu pasti biasa pakai tuh durian, jengkol juga gak begitu suka tuh. Tapi kalau buat Sobat Fox yang doyan banget, mungkin akan ngerasa kayak aneh gitu. Ada orang yang tidak suka pete, ada orang yang tidak suka kecombrang gitu. Pada awalnya nih kalau ngomongin pete dan berbagai sebutan tadi, aku juga tidak begitu suka Sobat Fox ya. Tapi berhubung bertambahnya dengan usia, kemudian pengen nyobain juga nih khasanah perkulineran dari berbagai daerah gitu ya. Itu lama-lama jadi ya udah deh, nice-nice aja kalau makan itu mah, bisa-bisa aja. Mungkin adiknya kamu juga bakal berproses seperti itu. Semoga ya. Terus selamat pagi buat Mas Tio. Akhirnya aku bisa menemukan kata-kata yang bijak keluar dari ketikannya Mas Tio ya. Tadi katanya Ivan udah mandi, padahal sebaliknya prank hari ini. Tidak seperti yang kamu duga Mas Tio ya. Ini kalau versinya Mas Tio adalah, kalau aku ya Van ya, apa aja yang penting enak katanya. Kalau gak enak ya moh katanya. Nah resepnya, makanan apa saja jadi enak itu bersyukur, nerima dan sehat. Amin. Memang bener banget, walaupun seenak apapun ya, kalau badan kita lagi gak enak, lagi sakit, pasti semua juga ngerasa gak enak. Doyan makan, boro-boro ngelihat aja kadang udah enak duluan ya kan. Makanya jaga kesehatan kita dengan produk Sanga-Sanga. Minyak balur jangan lupa sebelum di bawah ya, kemanapun kamu pergi pokoknya jangan sampai ketinggalan. Kalau habis atau terpaksanya kamu gak ada, ya udah mampir aja ke Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Parika Sakti nomor 8 Yogyakarta. Thank you Mas Tio ya. Kemudian selamat pagi buat yang gocapan pada pagi hari ini, ngirimin foto makanan lagi makan bubur sama pecel. Wow, sangat menarik sekali Kak Hani, menu sarapan kamu pada pagi hari ini. Bubur sama pecel, jujur aku baru menemuinya sekarang, tapi sepertinya enak-enak aja ya. Katanya pagi Mas Ivan, pagi sarapan dulu yuk, aku lagi gocapan pada pagi hari ini alias gue cari sarapan. Kalau soal makan aku sebenarnya gak rewel, tapi ya pilih-pilih dikit. Nah ini nih, pilih-pilih dikit ini biasanya jebakan banget itu. Pilih-pilih dikit ya. Terus selamat pagi buat Mas Dava di Godean. Terima kasih udah hadir di pagi hari ini, yang katanya aku tim segala dimakan Ivan, tanpa milih-milih pokoknya. Semua makanan suka. Nah sebentar, semua makanan suka kecuali, nah kecuali olahan ceker sama daging kambing. Itu berarti gak semuanya Mas Dava. Aku langsung nolak kalau dikasih 2 menu tadi ya, walaupun gratis katanya. Kalau ngomongin soal ceker, kenapa tidak begitu suka ya, itu karena bentuknya Sobat Fox. Tadi aku berpikir kalau Mas Dava ini, aku balesin kan, aku ngiranya adalah karena dari proses mencari makannya ini. Ternyata ada alasan yang lain yang gak mau aku sebutin, gak mau bacain ya. Terima kasih katanya. Kalau soal daging kambing katanya iya bener, karena baunya yang perengus banget. Bener sih, kalau emang kurang begitu suka sama daging atau bau kambing tuh, jarak 50 meter aja udah kecium tuh. Biasanya udah kayak udah deh kalau mau makan ya udah aku tungguin di mobil atau enggak. Aku ada orang yang memang mau menemani kita makan kambing walaupun dia gak makan, atau justru cari alternatif yang lain. Itu dia yang paling 50-50, yang sama-sama enak sih cari alternatif makanan yang lain ya. Mbak Ana selamat pagi, barusan gabung di pagi hari ini. Sepertinya berangkat ke kantornya agak siang nih. Aku gak bisa semua makanan, terutama makan Gen Z, gak tertarik sama sekali. Makanan Gen Z, sejak kapan makanan di kota-kota kan? Apa sih maksudnya seblak itu ya? Oh nih, kayak daging, susu, durian, saya
saya juga belum makan saja udah enek. Jadi kalau ajak makan di luar rumah malah kebingungan karena anak-anak atau suami suka enggak saya suka, dia enggak suka, mereka suka, dia enggak suka. Pokoknya masalah makan ribet itu dia. Satu makanan yang kadang bisa menyatukan seluruh anggota keluarga. Ini berlaku di tempatku sobat Vox, karena di keluargaku juga tidak seakur itu dalam urusan makan, quote unquote ya. Jadi ada satu menu yang sama-sama bisa dinikmati bareng-bareng, yaitu adalah olahan ikan. Biasanya kalau ikan bakar, kemudian ikan dimasak kuah kuning, apapun makanannya, tapi kalau soal ikan gak ada yang nolak sobat Vox ya. Jadi bisa jadi itu tips untuk kamu Mbak Ana dan juga keluarga, kalau mau keluar rumah cari makan di luar maksudnya, itu cari yang menuan olahan ikan. Ikan ya, bukan seafood ya. Kalau seafood masih ada segmentasinya tuh. Mas David, terima kasih yang katanya mau request lagu dari Lomba Sihir. Abis ini aku putarkan buat kamu yang melompat lebih tinggi. Terus katanya kalau pengakuan Mas David sih, aku sih biasanya oke-oke aja makan di mana aja. Tapi biasanya pasanganku yang ribet, Van. mau ganti pasangan kalau udah terlanjur sayang katanya. Ini nih dilema. Ya udahlah, yang namanya laki-laki kan tugasnya emang ngalah ya kan.

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
5: Yo, brother A to Z.
6: Yo, what's up, B?
5: Yo, what time is it?
6: Ha ha.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Fox Radio Jogja, your soul, your ears. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 Sobat Fox di Breakfast Club. Dan aku bacain dari Sobat Fox yang udah ikutan ngobrol di pagi hari ini. Aku lagi pengen bacain kalau soal urusan makan, kamu termasuk orang yang pilih-pilih atau enggak Sobat Fox. Sebelumnya aku mau menyapa buat Mbak Eri yang setiap hari hadir untuk memberikan semangat buat event. Thank you banget Mbak Eri. Semoga Mbak Eri dan keluarga sehat selalu. Walaupun belum sarapan, ya semoga aja nanti kita bisa menikmati makan siang ya. Soalnya pagi hari ini Sobat Fox ya, rencananya mau bawa bekal dari rumah gitu ya, ternyata lupa. Jadi Ivan nanti makan abis siaran deh di double. Itu sih alasan karena Ivan doyan makan aja ya. Thank you udah gabung juga. Kalau tadi ada Mbak Eri, ini ada yang Mbak Era Sobat Fox ya. Biasalah namanya kakak adik begini samaan gitu ya, Mbak Era dan Mbak Eri. Kalau versinya Mbak Eri, ini termasuk yang pilih-pilih sih Ivan. Tapi bayam ini jadi makanan favoritnya Mbak Eri banget. Pokoknya bayam tuh nomor satu dibanding dengan daun pepaya. Mau dibilang enggak pahit lah, mau dibilang enak lah, tetap enggak katanya. Aku tuh tipe orang yang enggak suka buang-buang makanan ya Van. Jadi kalau enggak suka pasti langsung menghindar aja. Pokoknya enggak ada istilah coba dulu. Kalau tadi kan aku bilang coba dulu satu-satu gitu, tipis-tipis gitu ibaratnya. Kalau Mbak Eri udah, Mbak Era adalah enggak, pokoknya enggak. Requestnya Blue dari Yengke, nanti aku putarkan ya. Tapi menuju closing enggak apa-apa ya Mbak Era ya. Terus selamat pagi buat Mas Rizky Dwi yang katanya, aku ngerasa kok kalau aku tuh orangnya ribet katanya kalau urusan makan. Tenang, pagi hari ini aku tahu yang ribet gak cuman kamu Mas. Banyak banget ternyata Sobat Fox yang picky eater ya. Terus Mbak Ana tadi ternyata kalau urusan keluarga Mbak Ana yang semuanya serba picky eater, ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang begitulah pokoknya. Katanya pemersatunya adalah ayam. Nah kalau keluarga Ivan kan ikan ya, ikan kan lebih disukai di keluargaku. Ternyata di keluarganya Mbak Ana adalah pemersatunya ikan, ayam. Ya udahlah, yang penting udah nemu nih pemersatu bangsanya, yang biar ketemu jalan tengahnya tuh apa ya. Terus selamat pagi buat Mas Edwin yang pagi hari ini hadir juga membuat siaran Ivan makin seru. Terima kasih ya Mas Edwin ya, yang katanya kalau aku sih paling susah urusan makan. Ini semuanya susah ternyata. Saya gak doyan ikan, bahkan seekor teri pun katanya. Jadi kalau beli makan di luar atau istri saya masak, pasti saya tanya dulu nih, ada unsur ikan atau tidak. Dan hidung aku tuh gak bisa dibohongin Ivan, kalau ada unsur ikan di dalamnya, makanan itu saya pasti tahu dari aromanya. Begitu tercium aroma ikan, langsung perutnya kenyang, mual, gak jadi lapar. Aduh, ini kalau aku bayangin kayak Mas Dava tadi yang gak bisa mencium aroma kambing ya. Katanya pernah kejadian Sobat Fox di salah satu rumah makan Padang yang terkenal di sekitaran Jalan Kusuma Negara. Itu tuh Mas Edwin suka banget tuh, suka banget sama yang namanya sambal ijo. Biasanya kan kita menjumpai sambal ijo itu sangat enak sekali gitu di rumah makan Padang kan. Nah waktu itu pas Mas Edwin lapar banget, begitu suapan pertama ternyata sambal ijonya ada ikan teri. Langsung deh katanya gak jadi makan. Padahal udah kebayang banget tuh kalau kita makan sesuatu atau ngambil sesuatu di menu masakan atau di restoran manapun ya, kita sudah punya imajinasi rasanya seperti apa, kemudian teksturnya seperti apa. Apalagi itu adalah salah satu menu yang paling kita suka. Ternyata ada prank di dalamnya ya. Sabar ya Mas Edwin ya. Tapi untungnya kalau pasangan udah tahu, at least tuh kalau misalkan kita makan di luar, ada yang ngingetin, ada yang menyampaikan ke waitress atau enggak ke bantu milih masakan yang tidak kita sukai tersebut. Semangat terus buat Mas Edwin, jago keluarga ya. By the way, Sobat

0: kalau tadi Mas Edwin kena prank, ini Fox Radio Jogja gak bakal ngeprank kamu dengan promo spesial produknya sangat-sangat skincare series Sobat Fox. Ini gak ada prank-prankan ya, kamu bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan promo spesial selama bulan September, which mean akan berakhir di hari ini Sobat Fox. Ada potongan harga sampai dengan 50% buat kamu yang beli sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Nah kalau misalkan kamu pengen lebih untung lagi, kamu tinggal beli paket bundling seharga Rp120.000 aja, kamu sudah mendapatkan 3 produk, yaitu adalah sangat-sangat natural face cream, sangat-sangat face mask, dan juga sangat-sangat facial wash Sobat Fox. Dan sekali lagi promonya hanya berlaku sampai dengan akhir September, which mean 30 September alias hari ini Sobat Fox ya. Kamu juga bisa untuk mendapatkan promo di live TikToknya di @sangat-sangat Fox Jogja, bakal ada Desi dan juga Jojo yang membantu kamu juga untuk mendapatkan produk sangat-sangat yang lain. Dan kalau ngomongin sangat-sangat Sobat Fox, ini sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Sudah hampir jam 9 Sobat Fox. Terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung di pagi hari ini. Thank you banget ya udah ikutan ngobrol barengan sama Ivan di pagi hari ini. Juga ketemu di bulan Oktober. Karena hari ini tanggal 30 Sobat Fox, dan besok sudah masuk ke bulan baru. Yang besok gajian, yay. Selamat ya buat kamu yang gajian tanggal 1 Sobat Fox ya. Dan semoga aja buat kamu yang di awal bulan justru kantongnya sudah sangat tipis banget. Ya udah, kita tos dulu Sobat Fox ya. Habis ini kamu akan ditemani sama Ica Nembo di program Zona Mesir Waktu sampai dengan jam 12 siang. Dan selamat mendengarkan. Yang jelas kamu boleh request dari sekarang. Waktunya Ivan Afari pamitan Sobat Fox. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Bye-bye Sobat Fox.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit size. Selamat pagi, good morning Sobat Fox. Selamat hari Rabu, happy Wednesday. Spesial untuk Sobat Fox yang hari ini, tadi pagi Ivana Fandi itu apa ya? Dia tadi pagi ngapain sih? Temanya apa sih tadi pagi Sobat Fox? Tolong bocorin ke aku ya. Anyways, apapun temanya Ivana Fandi di pagi hari tadi, sekarang waktunya Ichan Nembo untuk temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Dan lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004, Sobat Fox bisa request di 0887188 1053, atau bisa juga Sobat Fox request ke TikTok at Fox Jogja 1053. Ichan Nembo ada di sana juga ya. Mau request di kolom komen boleh banget, yang penting lagunya sesuai dengan programnya, karena program Zona Mesin Waktu itu adalah program lagu-lagu lawas Sobat Fox. Jadi kalau mau request lagu baru, bukan di sini tempatnya, oke okay? Terima kasih Mbak Wiwit yang sudah masuk. Mbak Wiwit, kamu kemana kemarin? Rasa-rasanya kemarin kamu tidak ada. Seperti ada yang kurang gitu, kalau nama dia tuh gak muncul di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, karena biasanya dia langsung jedul, ting, bisa yang pertama, yang kedua, maksimal dia yang ketiga deh. Tapi ini enggak. Tapi gak apa-apa Mbak Wiwit, pokoknya Mbak Wiwit sehat-sehat ya buat Sobat Fox juga. Mari kita bersenang-senang dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 bersama dengan Ichan Nembo. Di mana lagi kalau bukan di Zona Mesin Waktu.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

Masih barengan sama Ichan Embo tentu saja Sobat Fox. Di hari Rabu ini, di tanggal 30 September 2026. Oh, udah tanggal 30 ya. Udah mau awal Oktober, besok sudah tanggal 1 Oktober, my month. Kenapa bulannya Ichan Embo? Karena itu bulan lahirnya Ichan Embo ya Sobat Fox ya. Dan semoga di bulan September selama 1 bulan kemarin itu semua berjalan dengan baik ya Sobat Fox. Meskipun Ichan Embo tahu banget ada banyak sekali berita-berita di Indonesia ini yang mengiris hati ya. Tapi ya kita harus menghadapi kehidupan karena waktu terus berjalan, gak bisa juga dihentikan ya Sobat Fox. Jadi apapun itu, gimana pun pokoknya yang penting kita setiap hari selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri sendiri maupun yang paling dekat adalah untuk keluarga kita masing-masing. Amin. Terus aku mau menyapa yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Hai Mbak Wiwit, tadi minta lagunya Boys to Men yang End of the Road, Ichan Embo udah puterin. Katanya kemarin itu bolak-balik Sleman Mbak, ngurusin PBB rumah sama urusan rekening haji beliau. Panjang dan lama prosesnya, betul sekali ya. Kalau itu sih dari dulu tidak pernah berubah ya. Oke, Indonesia. Baik, ada juga Mbak Nila Anindi yang minta lagunya Cliff Richard yang Ocean Deep. Oke, habis ini bakalan Ichan Embo puterin. Kemudian ada juga Bunda Desi. Halo Bunda, selamat pagi. Ini juga udah lama banget nih gak muncul di zona mesin waktu, lama sekali. Bunda kemana aja sih? Mau minta lagunya George Benson yang Nothing's Gonna Change My Love For You. Katanya salamnya buat Alina, love you. Makasih Mbak Ica, sama-sama Bunda Desi. Aku bakalan puterin satu persatu untuk lagu-lagu yang direquest sama Sobat Fox di hari ini. Tapi sebelumnya Sobat Fox, jangan lupa untuk baluran pakai sanga-sanga setiap hari secara rutin, malam-malam sebelum tidur, sanga-sanga klasik ataupun sanga-sanga ultimate. Sobat Fox bisa dapetin di mana? Di Fox Radio Jogja juga. Bisa banget ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Lagunya George Benson, Sobat Fox, Nothing's Gonna Change My Love For You. Spesial untuk Bunda Desi yang request lagu ini, spesialnya untuk Alina, I Love You katanya. Anyway, Icanemu mau menyapa yang sudah masuk juga di WhatsAppnya Fox Radio Jogja dan request lagu, minta lagu. Ada Mita, hai, kamu kemana aja? Hai Ica, dia bilang kayak gitu. Request the course dong, don't say you love me. Lagu ini salah satu yang bikin aku langsung keinget masa-masa dulu, apalagi sama suasana zaman sekolah. Udah lama gak dengerin, jadi pengen dengerin sama Sobat Fox. Salam buat Sobat Fox ya. Siap Mita, aku bakalan puterin lagunya, sabar ditunggu ya.

Oke, siap. Ya, oke, baiklah. Untuk Mas Indra, oke lah kalau gitu ya. Semoga bisa nemenin paginya Mas Indra di hari ini. Semoga lagunya jadi lagu yang bisa mengobati hatimu. Oke, Mas Indra. Jangan ini, jangan sedih-sedih pagi-pagi loh. Udahlah, kita happy-happy aja, oke? Nanti lagunya bakalan diputerin sama Ica Nembo, ditunggu aja. Untuk Sobat Fox yang sudah request juga nih di atas-atasnya banyak sekali ya. Sabar, ditunggu, aku bakalan cek satu persatu. Tapi yang jelas Sobat Fox, habis ini aku mau puterin sebuah lagu dari Dewa 19. Judulnya Kirana. Lagu ini dari albumnya Dewa 19 yang judulnya Pandawa 5 Sobat Fox. Dirilisnya di tanggal 25 Januari 1997 dan jadi track pembuka di album tersebut. Lagu ini diciptakan oleh Erwin Prasetya, tapi liriknya, musiknya diciptakan Erwin Prasetya, tapi liriknya ditulis sama Ahmad Dhani. Jadi lagu ini bukan sepenuhnya karya si Ahmad Dhani gitu. Tapi proses pembuatan lagu ini cukup panjang Sobat Fox, kurang lebih 2,5 tahun. Jadi yang kita dengarkan Kirana dengan kesempurnaannya itu ya, menurut aku Kirana adalah salah satu lagunya Dewa 19 yang perfecto. Tidak ada di situ, semua bagus ya, dari awal sampai akhir. Dan Kirana ini, jadi ada Ahmad Dhani pernah mengungkapkan bahwa dua lagunya Dewa 19 yang judulnya Kirana dan Rain itu memang menggunakan nama orang. Nah, Kirana ini digambarkan sebagai sosok yang hadir membawa kasih atau membawa cinta orang-orang yang kehilangan arah dan kekurangan kasih sayang. Mantap kali lah kalau gitu, langsung saja kita dengarkan This is Dewa 19, Kirana.

0: Zona Mesin Waktu. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya The Course, Sobat Fox with Don't Say You Love Me. Ica Nembo hadirkan di jam 9:54. Dan Ica Nembo juga mau menghadirkan promo Hari Pelanggan Nasional yang masih ada sampai dengan sekarang, Sobat Fox. Sampai dengan hari ini, Sobat Fox segera dapatkan potongan harga hingga 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash yang Sobat Fox bisa dapetin ketika Sobat Fox mengikuti live TikTok at Sangat-Sangat Fox Jogja, oke? Tapi, ada tapinya nih. Jika Sobat Fox bisa lagi, pengen lebih hemat lagi, Sobat Fox bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja. Nanti dapetin harga cuma di Rp120.000 saja, sudah mendapatkan Sangat-Sangat Skincare satu paket. Atau itu Rp120.000 itu ya, udah harga bundling. Jadi buruan deh Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja, beli itu Sangat-Sangat Skincare, ada natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Apa aja di dalamnya? Nanti bakalan Ica Nembo kasih tahu satu persatu kandungan apa saja yang ada di rangkaian skincare dari Sangat-Sangat.

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya TLC Sobat Fox with No Scrubs. Jadi lagu pertamanya Ica Nembo di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu. Dan Ica Nembo mau menyapa juga yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Hai Mbak Hani, minta lagu New York yang Carrie. Siap, bakalan diputerin habis ini. Kemudian ada juga Pak Mio yang minta lagunya John Lennon judulnya Imagine. Okay. Terus ada Om Daru minta lagunya Krisye, karyanya Guru Soekarno Putra judulnya Sendiri, untuk mengenang karya beliau yang menurutku sangat berbeda dengan pencipta lagu lainnya, dari Om Daru. Siap, nanti diputerin juga ya. Terus untuk Mas Papik, sorry banget lagunya gak bisa diputerin karena tidak ada di playlist, tapi boleh kalau misalnya Mas Papik pengen request lagu yang lain, boleh banget ya. Katanya terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama Mas Papik. Terus juga buat Sobat Fox yang pengen request lagu, baik dari WhatsApp maupun dari TikTok @FoxJogja1053, Ica Nembo masih hadir dan masih live dari sana juga ya Sobat Fox ya. Jadi Sobat Fox juga bisa ngintip-ngintip kalau misalnya pengen ngintip seperti apa Ica Nembo ada di studionya Fox Radio Jogja. Sebelum ke lagunya Europe yang Carrie, Ica Nembo mau puterin satu informasi tentang Sanga-Sanga Ultimate.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Krisye dengan sendiri Sobat Fox, yang ada beberapa katalog yang bilang kalau lagu ini dirilis di tahun 1984 tapi albumnya di tahun 1985. Ada juga yang bilang kedua-duanya di tahun 1984 atau 1985. Jadi sekitar itulah ya. Tapi yang paling penting adalah lagu ini dibuat sangat minimalis aransemennya Sobat Fox. Jadi Krisye hanya ditemani sama piano dan juga cor anglaise, alat musik tiup kayu Sobat Fox. Dan menurut Adi MS, ketika konsep ini ditawarkan, Krisye awalnya sempat sulit percaya bahwa lagu Indonesia bisa berhasil dengan aransemen sesederhana itu. Lagu ini sendiri diciptakan oleh almarhum Guru Soekarno Putra. Dan seperti kita ketahui bersama ya, kalau karya-karyanya Guru Soekarno Putra itu dalam, deep, kemudian puitis, romantis ya kan. Jadi even lagu untuk bangsa Indonesia aja tuh bisa dibilang Guru Soekarno Putra itu menuliskan lagu itu tuh begitu romantis, sehingga tidak terasa seperti lagu untuk Ibu Pertiwi atau lagu untuk Indonesia gitu ya. Jadi kayaknya bisa kita nyanyikan untuk manusia juga gitu. Nah, di album sendiri ini, albumnya Krisye yang satu ini, memang adalah menjadi momen perubahan arah musiknya Krisye. Sebelumnya dia banyak bekerja dengan Eros Djarot dan juga Yoki Suryo Prayogo dalam nuansa art rock Sobat Fox. Tapi untuk album ini sendiri, Krisye menggandeng Adi MS sebagai music director dengan pendekatan yang kembali lebih dekat ke pop romantis Sobat Fox. Dan juga Adi MS sama Krisye sama-sama dikenal sangat memperhatikan detail di dalam album ini. Bahkan mereka banyak berdiskusi dan merencanakan materi album di rumahnya Adi MS yang ada di Tebet. Ya, itu dia cerita sedikit tentang lagu sendiri karyanya Krisye Sobat Fox. Lagu yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra dan dieksekusi dengan sangat baik, sangat indah, sangat cantik. Didengerin mau jam berapapun terharu aja gitu kayaknya ya. Dua-duanya sekarang sudah menghadap yang di atas. Krisye sudah berangkat duluan, tapi karya-karyanya masih kita putarkan sampai dengan saat ini. Guru Soekarno Putra baru saja meninggalkan kita di tahun 2026 ini Sobat Fox. Jadi mereka berdua aku yakin sekali pasti sedang berdiskusi juga untuk menciptakan lagu baru di sana. Beruntung sekali yang ada di sana ya. Bisa dengerin suaranya Krisye. Habis ini kita dengerin suaranya Matchbox 20. Suaranya Rob Thomas actually. Judul lagunya adalah If You're Gone. Tapi sebelumnya Sobat Fox, aku tadi sudah bilang kan, aku mau kasih tahu sama Sobat Fox apa sih yang ada di dalam sanga-sanga facial wash. Ketika kita memakai skincare, yang pertama kali kita pakai itu adalah sabun cuci muka. Dan di sanga-sanga facial wash ini, formulasinya sangat lembut Sobat Fox. Kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Jadi tenang aja, gak bakalan bikin kulit Sobat Fox jadi kering. Karena juga bukan cuma ada itu aja, tapi ada juga vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah jadi segar. Belum lagi aroma lavender oilnya yang bikin momen cuci muka jadi super relax. So sekarang juga Sobat Fox beli sanga-sanga face wash ya, facial wash untuk sabun cuci mukanya ini, bisa dibeli di @sanga-sanga Fox Jogja TikTok, kemudian di Fox Radio Jogja, lalu di Sanga Sian, dan tentu saja di mitra resmi di K24 Century dan Kimia Farma. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Shanice Sobat Fox, I Love Your Smile. Ini spesial untuk Mas Bayu ya. Bener gak sih ini Mas Bayu? Aku lupa deh. Ya kan bener kan? Untuk Mas Bayu lagunya sudah Ica Nembo puterin. Katanya thank you, God bless you, God bless you too ya. Tapi untuk seorang Ica Nembo yang membuat Ica Nembo semacam tersenyum dengan manis gitu ya Sobat Fox ya. Tapi kayaknya ini terjadi kepada ibu-ibu juga. Dimana kalau ada promo itu udah pasti deh bakalan tersenyum dengan manis. Nah hari ini Sobat Fox adalah hari terakhir buat serbu promo bombastis di Informa Kadipiro. Mumpung momen gajian ada payday fast diskon hingga 60%. Wah, gede sekali. Mau dekorasi ulang rumah? Ada paket bundling hemat, beli sofa, diskon meja tamu hingga 30%, karpet dan lampu gantung 10%. Beli set meja makan, diskon lampu gantung 10%. Beli set kamar tidur, diskon kabinet kamar mandi 30% dan karpet 10%. Beli matras, dapat tambahan diskon bedding set. Kemudian plus juga ada ekstra.

Kunjungi Informa Kadipiro Yogyakarta, Jalan RM Marta Dinata nomor 114, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. So, buat Sobat Fox yang pengen ngisi rumahnya dengan lemari-lemari baru, atau mungkin bedding set baru, sofa-sofa baru, karpet-karpet baru, langsung saja cari di Informa Kadipiro, mumpung momen gajian ada payday fast discount hingga 60%. Habis ini ada lagunya Iwan Fals, Sobat Fox. Ini lagu di request sama siapa tadi yang minta lagunya Iwan Fals? Ada Mas Irwan. Hai Mas Irwan, minta lagunya Iwan Fals, aku bakalan puterin yang Bung Hatta. Oke, okay? Kalau gitu langsung saja ini Iwan Fals, Sobat Fox dengan Bung Hatta.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Fox, I Got The Blues. Ini lagu, jadi lagu pertamanya Ichan Embo di jam 11 nih, Zona Mesin Waktu. Sehingga kita bisa tahu bahwa kurang dari 1 jam lagi aku hadir di sini temenin Sobat Fox ya. Lagu barusan di request sama Pak Gatot. Halo Pak Gatot, salam kenal. Katanya sudah lama sekali sudah mendengarkan Fox Radio, terutama program ini, tapi baru sekarang mau request lagu. Baik, terima kasih Pak Gatot sudah mendengarkan dan sekarang akhirnya memberanikan diri untuk request lagu. Biasanya sih ketagihan ya. Udah diputerin barusan lagunya ya. Tapi Ichan Embo juga mau menyapa Ibu Rina. Halo Ibu, selamat siang. Tadi lagunya Atlantic Star yang I Remember You udah diputerin ya. Makasih Mbak Ica, Ibu Rina diconcat. Siap Ibu. Kemudian ada juga Pasukana. Halo Pasukana, katanya nyimak bersama Mas Bejo Satoso di Gudang AJ Rakindo. Siap. Bapak sehat-sehat bersama Mas Bejo ya. Semoga sesuai dengan namanya Bejo terus, oke? Okay? Terus ada juga Mas Anto yang ada di Bekasi. Sayang sekali lagunya tidak ada di playlistnya Zona Mesin Waktu. Tapi kalau misalnya mau diputar, Lasso, Ari Lasso tadi udah nyanyi bareng sama Dewa 19. Jadi gak bisa gitu. Terus ganti yang lain aja. Kemudian ada juga Mas Angga yang katanya selamat siang Fox Radio, request lagu dari Robbie Valentine Over and Over Again. Oke, okay. Habis ini bakal diputerin. Lalu ada juga Mbak Nike. Halo Mbak Nike, katanya semangat sehat Mbak Ica, lagi nemenin anak gadis tepar demam nih, segera sembuh, cepat sembuh untuk anak gadis tercintanya, dibalurin pakai sanga-sanga biar kondisi badannya tetap hangat dan enggak kedinginan gitu ya, supaya sanga-sanga menghangatkan dan juga tentu saja mempercepat proses pemulihan gitu, pakai sanga-sanga klasik ataupun ultimate, terserah Mbak Nike aja. Sayangnya Rolling Stones udah di request duluan, jadi kalau Mbak Nike mau ganti lagu yang lain boleh banget ya. Untuk Mas Anto sekali lagi, Ari Lasso gak bisa diputerin karena tadi dia udah nyanyi bareng

0: Sama Dewa 19, tadi lagunya Kirana udah Ican yang puterin ya. Untuk Sobat Fox yang mau request boleh, silahkan. Masih ada banyak waktunya sebetulnya. Tapi kalau misalnya mau ngikut aja sama playlistnya Ican yang juga gak apa-apa banget. Habis ini ada lagunya Robbie Valentine, This Is Over and Over Again.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya ada band Sobat Fox dengan Seharusnya. Jadi lagu di jam 11 lebih 22 menit, Ica Nembu mau menyapa yang sudah masuk lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Ibu Ani Hastuti. Halo Ibu, selamat siang. Minta lagunya Matt Monroe, Before You Go. Terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas. Iya, terus aku dikasih bunga. Maci Ibu. Hop, bunganya sudah kutangkap ya. Tapi anyway Sobat Fox, sebelum ke lagunya Matt Monroe, Before You Go, tadi kan Ica Nembo ngomongin tentang sanga-sanga face wash ya kan. Habis cuci muka kita pakainya biasanya natural face cream atau moisturizer, pelembab ya Sobat Fox. Nah kalau di sanga-sanga namanya natural face cream karena memang bahannya adalah bahan-bahan alami, okay? Di dalamnya Sobat Fox ada kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera, ada juga tamanu oil, ada juga vitamin E serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan. Nah kombinasi-kombinasi ini mantap sekali buat mencerahkan wajah sekaligus menjaga penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sanga-sanga natural face cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, di Sangasian Marketplace Sanga-Sanga, kemudian di mitra resmi Apoteka 24 Kimia Farma dan juga Senturi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

Sobat Fox yang tinggal beberapa menit lagi temenin Sobat Fox di zona mesin waktu. Tadi ada lagunya, barusan ini lagunya Mariah Carey with I'll Be There featuring Trey Lauren, Sobat Fox, spesial untuk Mr. BS. Kemudian sebelumnya ada Roxette, Queen of Rain. Ketika Ichan Embo memutarkan lagu ini, aku tahu satu orang yang pasti datang, ada Mbak Hasti. Hai Mbak Hasti, apa kabar kamu? Tadi lagunya Matt Monroe juga udah Ichan Embo puterin ya, Sobat Fox ya. Lagu yang berjudul Before You Go. Tadi spesialnya untuk Ibu Ani. Kemudian ada lagi Mas Edo. Halo Mas Edo, selamat siang. Minta lagunya Twisted Sister, I Believe in You. Okay, nanti bakalan diputerin. Ditunggu lagunya ya. Katanya buat Sobat Fox, selamat beraktivitas, sukses selalu. Buat hostnya, terima kasih dan salam sehat selalu. Amin, amin sama-sama. Terima kasih untuk Mas Edo, salam sehat selalu juga ya. Habis ini ada lagunya Anda Perdana Sobat Fox tentang seseorang. Ini adalah original soundtrack dari film ADC yang pertama ya. Tapi sebelumnya, kalau tadi udah ngomongin sangga-sangga facial wash, face cream, sekarang ada sangga-sangga face mask. Sangga-sangga face mask ini Sobat Fox, untuk Sobat Fox yang punya wajah yang gampang sekali berminyak, kemudian terlihat, oh kok kayaknya aku kusam sih gitu, terus pori-porinya tersumbat yang bikin Sobat Fox gak percaya diri, kedengeran gak? Pakai sangga-sangga face mask. Masker wajah ini jago banget buat deep cleansing. Ada kandungan white clay, matcha, plus ekstrak timun dan lemon yang ampuh banget membersihkan kotoran sampai ke pori terdalam. Mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut lagi kulitnya Sobat Fox jadi kering ketarik habis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit makin halus. Yes. Yuk, hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Langsung saja check out sangga-sangga face mask di @sangga-sangga Fox Jogja TikTok ya. Dan di marketplace sangga-sangga, kemudian Fox Radio Jogja, kemudian di Sangga Sian, dan tentu saja di mitra resmi sangga-sangga, Apoteka 24 Kimia Farma dan Century. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: I will survive.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Ace of Base Sobat Fox with Don't Turn Around. Jadi lagu yang nganterin Ica Nembo buat pamit dari zona mesin waktu di hari Rabu di tanggal 30 September 2026. Dan kita besok sudah memasuki bulan Oktober ya, besok tanggal 1 ya kan. Sehat-sehat ya Sobat Fox, biar bisa ketemu sama Ica Nembo besok dalam keadaan yang segar dan bugar. Ica Nembo mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada lagu yang gak diputerin karena tidak ada di playlist atau sudah ada request duluan atau apa aja deh pokoknya ya. Yang bikin Sobat Fox, kok gak ada sih gitu, oke? Pokoknya aku minta maaf, tapi pasti dimaafin kok. Aku yakin sekali. Sebelum bicara mau pamit, mau menyapa dulu yang muncul di akhir-akhir. Ada Mas Rizky Dwi, katanya selamat maksi Mbak Ica. Yes, sama-sama, selamat makan siang. Buat Sobat Fox juga ya, selamat makan siang. Mudah-mudahan makan siangnya enak, jadi lahap, jadi bisa mengisi kembali energi yang sudah terbuang dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini untuk bekerja sampai dengan nanti pulang kerja. Oke Sobat Fox, kalau gitu Ica Nembonya pamit. Jangan lupa Sobat Fox, karena hari ini tanggal 30 September promo hari pelanggan hari ini kelar. Jadi buat Sobat Fox yang pengen dapetin sangat-sangat skincare dengan harga yang sangat murah, untuk bundlingnya di Rp120.000 aja, Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Chris Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi,

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: aktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Sange-sange, sing ada lawan.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
3: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
4: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku.

0: liku-liku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by lomba-lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Hai, selamat sore Sobat Fox. Afternoon tea menemani kamu seperti biasa. Kita buka afternoon tea sore hari ini with Nikki every summer time because the summer feels really like summer alias panas. Buat kamu yang udah mulai ngerasa agak-agak gak enak badan, ih sama lagi, aku juga udah mulai merasa gitu Sobat Fox ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup Sobat Fox ya, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup juga. Kalau sore hari ini pengen request lagu, boleh kasih tahu Muti ya via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Muti ya tungguin request kamu ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

Afternoon Tea on 105.3 FM.

kekeringan dan krisis air bersih di Provinsi Jawa Tengah kian meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan pada Rabu 30 September hari ini menyatakan terus memantau kekeringan di Jawa Tengah yang kian meluas. Ia juga menyebut daerah yang mengalami kesulitan air bersih akan terus digelontorkan bantuan hingga kondisi kembali normal. Tercatat sebanyak 29 daerah di Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat kekeringan, 1.557.333 keluarga atau sekitar 2.341.548 jiwa yang tersebar di 784 desa, 255 kecamatan mengalami kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa selama periode 5 Juni hingga 28 September lalu, total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai lebih dari 75 juta liter. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SPP Panjaitan dalam keterangan tertulis pada Rabu 30 September hari ini mengatakan bahwa pembangunan huntara disesuaikan dengan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per 28 September, progres pembangunan huntara di Kabupaten Manggarai mencatat 4 unit selesai dan 110 unit dalam proses pengerjaan dari total verifikasi 1.494 rumah rusak berat. Di Kabupaten Manggarai Timur, dari target tahap pertama sebanyak 1.305 unit, sebanyak 6 unit telah rampung dan 561 unit dalam pengerjaan. Sementara di Kabupaten Ngada, sebanyak 11 unit huntara telah selesai dibangun, sedangkan 272 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian. Untuk Kabupaten Nagekeo, 9 unit huntara berdiri 100% dan 173 unit dalam pengerjaan dari total verifikasi 314 rumah rusak berat. Adapun di Kabupaten Sika, tercatat 2 unit telah berdiri dengan tipe keluarga dan komunal, disusul 25 unit pengerjaan paralel. Di Kabupaten ND, 7 unit selesai dan 7 unit dalam proses.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangesian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
2: Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur Sanga-Sanga klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang pengen nanyain yang relax-relax aja, Sobat Fox ya. Kalau ngobrol yang berat-berat tuh kayaknya rada berat, dalam kondisi yang berat, semuanya berat. Jadi kita ngobrolnya yang ringan-ringan aja, Sobat Fox ya. Mutia pengen nanyain seputar yang namanya spot di rumah kamu, Sobat Fox ya. Semua orang itu punya tempat favorit di rumah buat nongkrong, buat duduk-duduk, buat santai-santai gitu ya. Jadi kayak emang tempat yang menurut kamu pewe banget, tempat yang menurut kamu favorit banget untuk ya bercengkrama, entah barengan sama keluarga, entah sendirian, Sobat Fox. Dan semua orang tuh punya tempatnya favorit masing-masing. Ada yang di teras, ada yang di ruang keluarga, ada yang di meja makan karena deket makan bisa comel-comel-comel-comot-comot gitu ya. Terus ada yang di kamar karena emang tempat rebahan adalah favorit misalnya. Ada juga yang misalnya di dapur karena aku suka banget pas lagi masak-masak misalnya gitu. Atau misalnya di halaman karena aku suka berkebun. Nah, pertanyaannya Mutia sore hari ini, Sobat Fox ya, adalah dari semua tempat di rumah kamu itu spot paling favorit buat kamu bercengkrama itu di mana? Spot yang paling kamu sukai di rumah itu di mana, Sobat Fox? Kalau kamu pengen bikin nih ya yang namanya spot itu lebih nyaman lagi, hari ini adalah hari terakhir buat serbu promo bombastis di Informa Kadipiro, Sobat Fox. Mumpung momen gajian, ada Payday Fest diskon hingga 60%. Kalau kamu mau dekorasi ulang rumah, ada paket bundling hemat. Beli sofa, diskon meja tamu hingga 30%, karpet dan lampu gantung 10%, beli set meja makan, diskon lampu gantung 10%, beli set kamar tidur diskon kabinet kamar mandi 30% dan karpet 10%. Beli matras dapat tambahan diskon bedding set plus ada ekstra diskon untuk pembelian set sofa dan kamar tidur. Ada juga smart set mulai 8 jutaan bebas mix and match furniture dan aksesoris sesuai kebutuhan. Jangan lewatkan promo khusus hari ini, transaksi minimal 10 juta rupiah bisa langsung bawa pulang sofa bed. Makin hemat dengan cashback hingga 12% untuk member Informa, rewards dan pengguna bank CIMB plus gratis kirim dan pasang. Sekali lagi, hari ini Rabu 30 September 2026, kunjungi Informa Kadipiro Yogyakarta, Jalan RE Marta Dinata nomor 114, Pakuncèn Wirobrajan, Yogyakarta.

gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kompetensi.

0: gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Sempurnanya Aku dari NPD Sobat Fox ini yang menjadi nominasi perdana dari NPD di AMI Awards 2026. Ada dua kategori yang dua-duanya tuh bersaing barengan sama Nona Sobat Fox ya. Pendatang baru terbaik-terbaik sama karya produksi grup vokal terbaik. Dan ini juga Nona masuk di nominasi yang sama persis. Kita lihat nanti ya, kira-kira bakalan siapa yang mendapatkan, atau malah jangan-jangan bukan dua-duanya gitu, bisa banget Sobat Fox ya. Tapi sore hari ini Mutia lagi pengen bahas spot paling nyaman di rumah kamu. Paling enak rebahan di mana, duduk-duduk di mana, bengong-bengong di mana, karena ini penting banget ya. Semua orang tuh semoga selalu punya spot yang bisa dijadiin tempat berlindung dan bernaung di rumah, tempat bengong-bengong dan gak usah mikir apa-apa dan diterima apa adanya. Enak banget Sobat Fox ya, bengong, gak ngapa-ngapain gitu. Yang paling nyaman di mana kalau kamu? Ceritain, boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh Sobat Fox ya. Mutia tungguin responnya. Tapi yang jelas kalau kamu suka bengong-bengong, duduk-duduk gitu ya, sambil ngerawat kulit, sambil maskeran, bisa banget Sobat Fox pakai Sanga-Sanga face mask. Ini bisa buat deep cleansing, jadi gak setiap hari ya, kayak seminggu sekali, seminggu dua kali gitu Sobat Fox. Ada white clay-nya, matcha plus ekstrak timun dan lemon juga bisa bersihin kotoran sampai ke pori terdalam dan mengontrol minyak berlebih. Tapi ya gak bikin kulit kamu kering, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan ekstrak bengkoang yang bisa melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu makin halus. Kalau kamu pengen dapetin, dapetin barengan sama bundling-nya aja Sobat Fox. Rp145.000 dapat Sanga-Sanga natural face cream, face mask dan facial wash ya. Ini kamu bisa dapetin bundling, terus habis itu masuk di bulan Oktober nanti ada promo lagi. Jadi per itemnya bisa jadi Rp45.000 aja, tapi kalau datang ke Fox Radio Jogja beli tiga-tiganya bundling Rp120.000, langsung ambil barangnya di Fox Radio Jogja Sobat Fox ya. Jadi kamu bisa langsung datang aja buat nyobain produk-produk langganan. Apa tuh namanya? Kok lupa sih? Apa series tuh kalau bahasa Indonesianya? Rangkaian, ya Allah, parah banget. Rangkaian Sanga-Sanga Skincare Series.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Frasier dan Rachel Weisz dipastikan kembali dalam The Mummy 4. Dalam sejumlah foto yang beredar, terlihat kamera mengabadikan aksi Frasier saat ia mengenakan helm dan mengemudikan mobil roket berwarna perak merah dalam sebuah adegan uji coba kecepatan tinggi. Sementara itu, menurut laporan Page Six pada Senin 28 September lalu, Weisz terlihat sedang syuting adegan terpisah di London untuk film garapan sutradara Matt Bettinelli Olpin dan Tyler Jallet ini. Brendan Fraser dan Rachel Weisz pada Februari 2026 dipastikan reuni untuk The Mummy 4 setelah keduanya terakhir kali tampil bersama dalam The Mummy Returns pada tahun 2001. Meski Fraser sempat membintangi film ketiga Tomb of the Dragon Emperor pada tahun 2008, posisi Weisz saat itu digantikan oleh Maria Bello. Universal menunjuk duo sutradara Matt Bettinelli Olpin dan Tyler Jallet untuk menggarap film ini. Keduanya dikenal lewat kesuksesan film horor laga seperti Scream, Scream 6, dan Ready or Not.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Sabrina Carpenter akan kembali ke layar lebar dengan memerankan aktris sekaligus penari legendaris Ginger Rogers dalam film biopik tentang Fred Astaire. Film produksi Sony Pictures yang kini belum memiliki judul resmi tersebut akan dibintangi Tom Holland sebagai Astaire, sementara Margaret Qualley dipercaya memerankan Adele Astaire, kakak sekaligus partner dansa pertama dari Fred Astaire. Film tersebut akan menyoroti perjalanan Fred dan Adele Astaire sebagai pasangan dansa, khususnya kesuksesan mereka di panggung Broadway dan West End London pada era 1910-an hingga 1920-an. Adele kemudian berhenti tampil, sementara Fred melanjutkan karirnya hingga menjadi salah satu bintang musikal terbesar Hollywood. Bagi Sabrina Carpenter, proyek ini menjadi film layar lebar pertamanya sejak Emergency pada tahun 2022. Sebelumnya, ia dikenal luas sebagai penyanyi, ia telah memiliki pengalaman akting melalui berbagai serial Disney. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Sih.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain spot paling PW, paling favorit, paling disukain di rumah kamu. Dari semua tempat, spot-spot di rumah kamu yang bisa dipakai buat menikmati waktu gitu Sobat Fox ya. Di mana sih kamu paling betah, di mana sih yang paling kamu suka dan kenapa juga Sobat Fox? Kalau Mutia, ada dua spot sebenarnya, tapi yang paling sering adalah di sofa depan TV. Jadi itu kayak TV-nya hidup, TV-nya gak hidup, tetap aja aku separoh rebahan di sofa itu. Jadi kayak bangun, duduk dulu di situ, terus ngapain dulu, setiap kali apa duduk dulu di situ gitu, kayak tempat aku bengong-bengong sebentar dan sementara dari semua kegiatan gitu, itu adalah di sofa itu ya. Jadi kayak duduk-duduk terus berkegiatan, ngemil-ngemil, terus nonton TV pun gak nonton TV, nonton film, terus pun kadang-kadang kerja juga di situ gitu ya, tinggal mangku laptop aja gitu, kayak ya udah, itu kayak pusat kehidupan di rumah itu tuh adalah di sofa itu. Jadi kayak di tengah, di ruang keluarga, di tengah duduk terus buat kegiatan sehari-hari di situ. Cuman kekurangannya adalah sofanya letek ya. Karena kayak ya kayak tempatnya tuh jadi tempat duduk-duduk yang beneran selalu dipakai gitu Sobat Fox ya. Dan emang salah satunya adalah sesuatu yang jadi nyaman aja karena emang udah terbiasa di tempat itu. Dan yang kedua tuh kamar sih, karena di mana lagi sih kayak enak banget tidur rebahan gitu, menyenangkan Sobat Fox ya. Tapi yang jelas kalau Mutia suka gitu ya di tempat yang nyaman, yang enak gitu tuh, kadang-kadang pengen walaupun kayak rumahnya udah kayak banyak banget isinya, kadang kalau nemu barang lucu tuh kayak pengen dibeli aja gitu Sobat Fox ya. Nah kalau kamu pengen yang namanya nambahin barang-barang yang bikin rumah kamu lebih nyaman, hari ini tuh terakhir ada serbu promo bombastis. Ah susah banget ngomong bombastis. Di Informaka Adipiro Sobat Fox ya, ada PID Fest diskon sampai 60%. Kalau mau dekorasi ulang rumah ada beberapa paket bundling hemat. Kalau kamu beli sofa, diskon meja tamu sampai 30%, karpet dan lampu gantung sampai 10%. Kalau kamu beli set meja makan, diskon lampu gantung 10%. Kalau beli set kamar tidur, diskon kabinet kamar mandi 30% dan karpet 10%. Kalau beli matras, dapat tambahan diskon bedding set. Plus kalau ada ekstra diskon untuk pembelian set sofa dan kamar tidur. Ada juga smart set mulai 8 jutaan. Bebas mix and match furniture dan aksesoris sesuai kebutuhan. Jangan lewatin promo khusus hari ini aja di tanggal 30 ini Sobat Fox ya. Transaksi minimal 10 juta rupiah bisa langsung bawa pulang sofa bed. Makin hemat dengan cashback hingga 12% untuk member Informa Rewards dan pengguna bank CIMB, plus gratis kirim dan pasang. Hari ini hari terakhir, langsung datang ke Informa Kadipiro Yogyakarta di Jalan RE Marta Dinata nomor 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain tempat favorit, spot favorit di rumah kamu itu di mana, Sobat Fox ya. Dan kenapa sih kamu suka banget spot itu, Sobat Fox? Ceritain. Kalau mulia tadi di sofa di rumah, karena emang itu adalah kayak senternya di ruang keluarga, center pusat dari rumah itu sendiri. Kalau berkegiatan banyakan di situ, terus nonton juga di situ, rebah-rebahan juga di situ, kadang ketiduran juga di situ, kadang kalau makan gak mau di meja makan ya duduk di bawah gitu, terus kayak lesehan sambil nonton TV aja, ya daerahnya di situ. Jadi kayak salah satu tempat yang paling nyaman emang di rumah ya. Kalau Mbak Dina katanya, kalau pas sendiri aku betahnya di kamar, soalnya buku sama proyek rajutku udah tertata di sini. Tapi kalau pas makan malam bareng, aku suka satu spot di kebun, ada kursi bambu panjang plus meja portable gitu, ada gantungin lampu darurat dan bisa ngobrol sampai agak malam. Tapi aku suka kaget soalnya pernah tiba-tiba ada kresek-kresek nggak jauh, kadang ada ular, kadang ada biawak, agak serem ya kayak malam-malam gitu. Karena kan kalau Mbak Dina kan tempatnya kayaknya ada kebunnya cukup gede ya. Nah ini tuh sebenarnya asik-asik aja. Karena dulu Mutia juga waktu kecil rumahnya tuh kayak ada kebunnya gitu, juga kadang-kadang makan di belakang rumah gitu. Cuman karena kalau sekarang rumahnya betul-betul di tengah kota banget, yang kalau keluar di luar makannya walaupun space-nya ada tuh kayak sempit, dan kadang juga bawa asap kendaraan. Jadi kalau di rumahnya Mutia kayak gak bisa gitu kalau sekarang. Tapi itu cukup menyenangkan sih, kayak duduk-duduk, apalagi kalau ke tempatnya tuh rindang yang gak gelap gitu ya, itu juga menyenangkan. Kalau gelap soalnya tadi tuh kayak yang disebut Mbak Dina, kadang ada ular, ada biawak, ada apalagi yang lain-lainnya ya, kehidupan-kehidupan malam tapi di alam. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, kalau spot favoritku sih di teras. Aku naro kursi yang empuk banget kayak beanbag gitu. Samping kirinya ada lemari buffet yang isinya tools perbengkelan ala bapak-bapak. Terus kanan kursi ada meja kecil buat naro kopi sama cemilan. Kalau lagi nyantai malam biasanya di sini sambil ngeliatin tanaman. Diajak ngobrol dong Mas tanamannya itu biar lebih akrab lagi gitu ya. Terus katanya, di umurku yang 30 something ini aku merasa harus ada kursi yang empuk-empuk dan syukur-syukur kalau ada sandarannya. Dan kopinya wajib walaupun cemilannya gak ada, yang penting kopinya ada katanya. Ya cuman ini memang kalau misalnya punya spot tersendiri beserta alat-alat perbengkelannya, kadang tuh kalau lagi bengong kayaknya nih, kalau Mutia amat-amatin, bapak-bapak ini sukanya kalau udah duduk-duduk deket alat perbengkelannya tuh memikirkan dan membayangkan apa ya yang kurang. Kayaknya bisa aku tambahin A deh, kayaknya bisa aku tambahin B deh, kayaknya kalau punya alat si X itu kayaknya bagus deh gitu. Biasanya gitu, karena biasanya kelihatan tuh yang kurang apa ketika dipandang-pandang di deket-deket peralatan bengkelnya tuh. Kayak kadang-kadang kepikiran, kayaknya aku pengen melakukan ini deh, pengen benerin itu deh gitu. Yang kadang perlu, kadang juga enggak.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang

0: drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di Afternoti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Afghan dengan Langit Merah Muda. Ini adalah lagu yang jadi original soundtrack dari Agensi Rumah Tangga Sobat Fox ya. Filmnya sendiri rilis kapan ya? Kayak belum lama yang lalu gitulah Sobat Fox. Tapi pertanyaannya Mutia adalah tempat yang paling nyaman buat kamu di rumah untuk berkegiatan atau untuk bengong atau untuk pokoknya paling nyaman deh, paling betah, paling favorit di rumah kamu tuh spotnya di mana Sobat Fox ya. Boleh ceritain, kasih tahu via WhatsApp di 0887188053 yang udah sharing, nanti Mutia bacain, ditunggu ya. Kalau kamu sekarang pengennya di rumah santai-santai di spot favorit kamu itu sambil skincarean Sobat Fox. Rangkaiannya beli aja Sanga-Sanga Skincare Series ya. Ini ada Natural Face Cream, Face Mask, sama Facial Wash yang digabung dalam satu promo bundle.

bundling. Ini seharga Rp145.000 itu untuk bundling 3 produk. Tapi mulai bulan Oktober alias besok hari ini Sobat Fox ya. Natural Face Cream, Face Mask dan Facial Wash masing-masing bisa kamu dapatkan dengan harga Rp45.000 per item ya. Nah, kalau kamu pengen beli bundling itu harganya Rp120.000 aja untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Jadi kamu bisa langsung mampir ke Fox Radio Jogja, gak ada biaya parkir, gak ada biaya ongkir, gak ada nungguin barangnya nyampe rumah karena langsung dipegang di tangan kamu, langsung dibawa pulang, langsung bisa dicobain malam hari ini. Atau kalau belinya besok ya dicobain besok langsung Sobat Fox. Jadi jangan lupa kalau pengen beli online lewat TikTok @sangasangafoxjogja, tapi kalau pengen harga yang spesial banget itu kamu mampir ke Fox Radio Jogja ya.

AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kronggahan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan tinggi dari beberapa arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Kabupaten, dari arah utara arus lalu lintas terpantau ramai lancar, sementara dari selatan arus lalu lintas terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan cukup tinggi.

Kita balik ke Jalan Avandi, Sobat Fox, dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan cukup tinggi teramati di area utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwoharjo dapat dilaporkan sore ini tampak kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah di Jalan Raya Solo Yogyakarta. Kenaikan volume kendaraan yang tinggi terjadi dari arah barat, sementara dari arah timur arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu dari arah

0: Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox. Pantauan sore hari ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau lancar dengan sedikit kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain spot ternyaman ya. Di rumah kamu Sobat Fox ya. Ini Kak Laras sharing katanya paling nyaman di kamar karena sekarang aku ngekos. Tepatnya di lantai samping tempat tidur. Benar, kalau kamar kosan emang benar. Karena di situ biasanya dipasangin karpet kan, terus kayak buat duduk-duduk, buat kegiatan semuanya di situ. Tapi kalau Mutia sangat tergoda untuk naik ke kasur sih, karena aku suka banget sama yang namanya kasur. Katanya kalau itu aku suka banget, di situ aku suka banget baca buku, skincare-an, nonton video, ngemil, makan, ngapain semuanya di situ. Dan kalau lagi udah malam atau lagi suntuk, aku biasanya sengaja matiin lampu utama terus cuman pakai lampu kecil gitu loh. Jadi mungkin ini lightingnya agak kayak warm, agak remang-remang dikit yang bikin agak relax gitu kali ya. Nah di situ biasanya juga aku sering bengong-bengong tuh setelah capek seharian katanya ya. Jangan lupa enak lagi kalau pakai sanga-sanga. Jadi aromanya tuh kayak enak banget gitu buat sambil relax, tiba-tiba ketiduran, tiba-tiba besok pagi. Udah lama deh Mutia gak ngerasain tiba-tiba ketiduran, tiba-tiba besok pagi, beneran. Ada Mas Fajar yang katanya kalau spot favorit sih di halaman belakang ada pohon mangga yang cukup gede. Terus di bawahnya tuh aku taruh kursi plastik sama meja kecil gitu. Nah kalau pagi weekend biasanya aku duduk-duduk bengong di situ sambil ngemil katanya. Kalau sore nyeramin tanaman sambil dengerin podcast. Jadi suasana di sana tuh katanya lebih tenang dibandingin di depan rumah katanya gitu. Kadang juga cuma duduk gak ngapa-ngapain aja menikmati udara katanya gitu. Emang enak lo punya tempat-tempat bengong-bengong kayak hari yang indah di Bikini Bottom. Enggak dong ya, di belakang rumah aku gitu ya. Ini ada lagi. Mana tadi? Ini ada Kak Sasa yang katanya paling betah di pojok kamar deket jendela. Di situ emang sengaja aku taruh kursi kecil yang awalnya buat naruh baju. Aku tahu nih, ini awalnya buat naruh baju yang kayak udah dipakai tapi kayaknya belum kotor-kotor banget itu. Ya gak sih? Kayak semua orang punya kan satu spot di rumah di mana kayak kayaknya nih aku pakainya baru bentar banget deh gitu yang berantakan itu. Karena di rumah aku ada. Terus katanya sekarang malah jadi tempat duduk favorit. Bajunya udah gak di situ lagi. Ya udah duduk aja scrolling-scrolling HP, dengerin playlist. Kalau hujan makin betah karena bisa dibuka sedikit jendelanya. Terus habis itu ada bau hujan sama suara hujan ya. Bikin duduk-duduk dan bengong-bengongnya lebih enak tuh Kak ya. Ini katanya kadang sampai lupa kalau sebenarnya masih ada yang harus diselesain saking kebengong-bengongannya itu Sobat Fox ya. Emang sih ini rata-rata jawabannya kan kayak tempat-tempat yang bisa bengong, bisa kayak gak ngapa-ngapain gitu kan. Emang di fase-fase dewasa yang gedubrak-gedubruk itu perlu sih, semoga selalu ada tempat dimanapun di rumah yang mana kamu di situ bisa kayak gak ngapa-ngapain, karena gak ngapa-ngapain tuh enak diantara semua yang ngapa-ngapain. Tapi kalau gak ngapa-ngapain terus, ya gak enak sih Sobat Fox.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Lenny with I Love You So Bad, ya. I love the place so bad, alias lokasi yang paling enak itu. Akhirnya Mutia menemukan tadi jawaban yang sama kayak Mutia, di sofa. Karena tadi Mutia bilang di sofa di rumah, di ruang tengah, di ruang keluarga itu... ada tempat di mana kehidupan di rumah aku itu berpusat, ya. Semua kegiatan dilakukan di situ. Ini tadi adalah Kak Sinta yang bilang paling betah di ruang tengah, tepatnya di sofa panjang, ya. Sebenarnya sofanya udah agak tua, tapi emang nyaman banget. Bahkan udah sempat diganti beberapa kali tuh busanya katanya. Biasanya aku rebahan di situ, nonton series, makan cemilan, sekedar main handphone. Kalau udah capek, enak aja, udah kerasa bener-bener sampai rumah setelah duduk di sofa itu. Ih, benar. Ada satu perasaan, tau kan, ketika kita capek terus kita nyampe rumah tuh, terus kalau Mutia langsung naro tas, ganti baju, ke kamar mandi, bersih-bersih, terus kayak habis itu baru tuh momen dimana aku akan duduk di sofa itu kayak enak banget, bener banget. Habis ini aku akan melakukan itu. Kayak favorit banget, ya, kayak capek. Terus ini ada lagi Kak Putri yang katanya favorit aku adalah meja makan. Karena di situ di rumah aku paling sering ada interaksi sama seluruh anggota keluarga. Buat sarapan, buat makan siang kalau lagi di rumah, atau malam buat ngobrol setelah semuanya udah pada balik dari berkegiatan. Kalau lagi sendirian, aku juga sering kalau di rumah kerja pakai laptop di situ. Karena mejanya juga cukup luas dan ada banyak cemilan. Cemilannya pasti ditaruh di situ gitu. Jadi kalau versi aku, meja makan tuh pusat kehidupan di rumah. Katanya ini iya, ada beberapa, karena Mutia juga punya saudara yang pusat kehidupan rumahnya itu ada di meja makan. Jadi kalau ketemu pagi keluarganya sebelum pada berkegiatan masing-masing, di meja makan. Terus habis itu kalau makan malam itu juga setelah kegiatannya pada selesai semua, terus ngobrol-ngobrol. Kadang kalau misalnya Mutia lagi main ke situ tuh kayak bisa ngobrol sampai malam gitu, ya, di meja makan aja gitu. Semua cemilan juga ditaruh di sana. Terus pokoknya mejanya tuh kayak jadi penuh karena memang pusat kegiatan kehidupannya di situ. Ada macam-macam banget barang di situ, yang nggak cuma makanan doang, tapi ada makanan dan cemilan juga. Terus kulkasnya juga nggak jauh dari situ, jadi kayak mau ngambil makanan, ngambil minum atau apa gitu, semuanya gampang. Memang pusatnya ada di situ, jadi emang itu juga salah satu tempat yang nyaman sih, ya, di meja makan. Apalagi kalau tadi bahasannya sama kayak Mas Rizky Dwi tadi, apalagi kalau tempat duduknya pokoknya ada senderannya, enak itu, udah nongkrong aja di situ terus lama-lama. Mau bikin kopi kek, pisang goreng kayak apa, kayak enak banget, ya. Terus ini mana lagi, ya, yang belum Mutia bacain, ya. Oh, ini sebentar, ada ini, mana namanya, sebentar aku scroll dulu, ya. Ada namanya gak sih? Ini adalah, gak ada namanya lagi. Ini katanya kalau favorit aku adalah di ruang keluarga, ya. Mana tadi? Di ruang keluarga ada karpet yang gede, terus ada bantal-bantalnya gitu. Jadi aku suka duduk selonjoran dan kadang rebahan di situ. Kalau lagi enggak ada kegiatan, ya nonton film, makan malam juga di situ, duduk-duduk di bawah. Ya, terus habis itu kadang-kadang juga cuman rebahan main handphone. Pokoknya bikin tempatnya tuh nyaman aja suasananya. Ini juga memang ada beberapa, ya, misalnya tempatnya tuh kayak los aja gitu, terus dipasang karpet kan, terus ada kayak TV-nya, terus di situ rebah-rebahan, duduk-duduk, makan, ngobrol, semuanya berpusat di situ juga. Itu menyenangkan, ya, dan jadi tempat berkumpul buat keluarga juga. Tapi sekarang waktunya kita break dulu, Sobat Fox, karena udah waktunya azan maghrib, ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

الله Come on!

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. There was Adele with Easy on Me. Jadi lagu terakhir sebelum Mutia Anissa pamitan sore hari ini. Udah petang, malam. Itulah pokoknya Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis ya. Satu lagu terakhir yang tadi di request sama Kak DR. Gak ada nama panjangnya. Ada Noah Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Sekarang Mutia Anissa pamitan dulu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
4: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
3: Loh, gimana caranya?
4: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing The Asian Comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
3: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
4: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesen Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
3: Porsinya emang cukup buat berdua?
4: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
3: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
4: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
0: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuma butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
3: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
2: Lu, gimana caranya?
3: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing the Asian comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
2: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
3: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesen Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
2: Porsinya emang cukup buat berdua?
3: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
2: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
3: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
0: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ruang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Watashi wa star. Stop. Mega.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika pastinya menemani kamu malam hari ini di Fox Lowdown ya, dari jam 9 sampai dengan nanti jam 12 malam. Selama 3 jam Sobat Fox, Anin bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu ya, yaitu lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Fox. Aku tahu, aku paham di jam-jam segini kamu butuhnya ketenangan Sobat Fox ya. Meskipun di antara kamu enggak semuanya lagi istirahat malam hari ini sama seperti Anin, barangkali ada aja yang baru mulai kerja, lagi shift malam, lagi lembur dan lain sebagainya, butuh konsentrasi ya. Nah, maka dari itu kamu butuh sesuatu yang menenangkan ya. Makanya lagu-lagu di sini pastinya bisa menjadi pilihan kamu untuk menemani aktivitas kamu malam hari ini Sobat Fox ya. So buat Sobat Fox yang pengen request lagu ya, boleh banget, silahkan kirimin langsung aja ke WhatsApp, nomornya ada di 087-188-1053, atau Sobat Fox bisa ke aplikasi Fox Radio. Di sana Sobat Fox tinggal menggunakan live chat atau kolom komentar ya untuk request lagu, dan pastinya bisa juga Sobat Fox datang ya ke live TikTok kami di @foxradiojogja. Di sana juga bisa menggunakan kolom komentar. Arin tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam. By the way, tadi udah dibuka langsung sama Mas Shawn ya. Bukan Shawn the Ship ya. Shawn Mendes Sobat Fox with Ruin, and next song Arin punya satu lagu dari Lady Antebellum with Need You Now.
1: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Travis Jay McCollum with High and Dry Sobat Fox. Ya, ini sebenarnya lagunya Radiohead tapi dinyanyikan kembali oleh Jay McCollum. Seperti itu. Iya. Aku sapa dulu, selamat malam yang sudah request lagu ini. Aku punyanya yang versi ini ya. Selamat malam ini buat Mas Wahyu di Mogiri. Sudah kuputarkan ya. Terus sebelumnya tadi juga ini udah puterin satu lagu dari Budi Doremi dengan Tolong. Ini requestannya Mas Febri. Selamat malam, Nyel. Sudah kuputarkan. Salamnya buat Sobat Fox aja malam hari ini. Katanya malam hari ini lagi bebersih pas Adin tanya. Waduh ya. Ini pasti bapak-bapak yang tipe-tipe yang pokoknya mau istirahat itu dalam keadaan tenang gitu. Ya semuanya harus dibersihin gitu. Sama seperti suami Anin, dia tergolong clean freak Sobat Fox. Jadi pokoknya segala sesuatu harus dibersihin. Kalau enggak nyaman gitu. Dalam sehari itu bisa nata kasur entah berapa kali gitu ya. Kalau aku mah tipikal orangnya ya udahlah berantakan sekalian gitu loh. Nanti giliran beresin sekalian gitu. Ngapain berulang-ulang kali kan bikin capek ya. Next ada Mas Zaki di Denpasar. Selamat malam ya. Mau request lagunya Noah Separuh Aku. Salamnya buat Anin aja. Terima kasih. Siap. Ditunggu ya Mas Zaki di Denpasar. Lagi apa malam hari ini ya? Lagi dengerin radio lah. So buat Sobat Fox siapa yang request boleh kasih tahu aja ke Anin ya. Nanti pasti bakalan diputerin kalau lagunya masuk di kategori, masuk di playlist juga ya. Terus mau puterin satu lagu dulu dari Sezawet, Kill Bill.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: pasangan sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Udah diputerin ya Mas Zaki, Noah dengan separuh akunya. Separuhnya ditaruh mana coba? Bercanda ya. Terus ada juga ini Mbak Hani Rosa dari Demangan. Hai, selamat malam. Malam Anin, hola. Mau request lagunya Sarah Bareilles dong, yang She Used To Be Mine ya. Lagunya buat semua sobat Fox aja. Semoga selalu sehat jiwa dan raga. Amin. Makasih ya Anin. Sami-sami ya Mbak Hani. Abis ini langsung Anin puterin spesial buat Mbak Hani Rosa. Buat sobat Fox yang pengen nambahin langsung aja. Cus. Cus. Aku terbawa pengaruh Inca Syahrini ya. Dikirimin aja di 087-188-1053 atau ke aplikasi Fox Radio. Fox Lowdown.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin di

0: Mia Buen September. Ini adalah hari terakhir di bulan September nih. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Siapa kemarin ya yang minta dibangunin di September ya, atau di akhir September nih? Aku bangunin sekarang juga, Sobat Fox ya. Tapi buat Sobat Fox yang malah belum tidur ya, jangankan bangun, tidur aja belum ya. Ini kalau pengen tidur malam-malam ya, jangan lupa satu Sobat Fox pastinya baluran pakai minyak bersanga-sanga. Kemudian apalagi ritualnya yang kedua adalah skincarean Sobat Fox. Skincarean atuh ya, jangan sampai nggak skincarean. Gimana mau glowing kalau skincareannya bolong-bolong ya kan? Buat Sobat Fox nih, ayo siapa di antara kalian yang masih bolong-bolong skincareannya, jangan Sobat Fox ya. Sekarang malam hari ini, sekarang juga ya, ambil skincare kamu, yaitu skincare sanga-sanga pastinya. Mulai dari facial washnya, cuci muka dulu. Terus kalau bisa maskeran malam hari ini, ya biar deep cleansing Sobat Fox ya. Kalau udah selesai maskeran dibilas, terakhir pakai sanga-sanga natural face cream Sobat Fox, biar lembab semalaman ya, pagi-pagi langsung glowing. Apalagi sekarang ada promo skincare Oktober ya, jangan sampai ketinggalan penawaran spesial dari line up skincare ya sanga-sanga ya. Di bulan Oktober ini kamu bisa dapetin sanga-sanga natural face cream, face mask dan facial wash dengan harga Rp45.000 untuk masing-masing produknya Sobat Fox ya. Harga bundling ada banget, dapatkan 3 produk tadi hanya dengan Rp120.000 ya, berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Buruan sebelum kehabisan Sobat Fox ya. Jangan lupa tonton live TikToknya di @sanga-sanga Fox Jogja untuk harga spesial lainnya.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Barusan aku puterin satu lagu dari Pamungkas, One Only ya, satu-satunya. Ini tadi requestannya Mbak Winda, selamat malam, sudah aku putarkan requestanmu ya. Terus ada juga yang request lagu selamat malam juga, ini Pak Mio di Bantul. Hai, mau request katanya lagunya siapa tadi? Lobo ya, kamu cantik hari ini. Makasih ya Nin. Ya sama-sama, makasih ya pujiannya Pak Mio. Tapi biarlah Lobo yang langsung memujiku ya. Bercanda. Terus ada juga yang request lagunya It Gitaf Berakhir di Aku, selamat malam Mbak Bella ya. Bella Sofia, Bella Negara. Belahan jiwaku. Ditunggu ya Mbak Bella ya. It Gitaf Berakhir di Aku sudah dipasang ke playlist jam 10 tapi agak entaran, enggak apa-apa. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request barangkali malam hari ini ya, menutup bulan September dengan penuh sukacita pastinya ya, meskipun beritanya sangat tidak mengenakan jiwa dan raga, yaitu semuanya naik ya, harga ayam, harga beras, apalagi sayur mayur, percabean, bumbu dapur, semuanya naik Sobat Fox, dan dolar juga naik pastinya hari ini ya. Sabar untuk kita semuanya, apalagi yang belum gajian juga. Aduh, nyesek banget ya. Tapi doain satu, semoga kita semuanya dilancarkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, dibukakan jalannya untuk menjemput rezeki, menjemput pundi-pundi supaya kita bisa bertahan hidup di negara ini, Sobat Fox ya. Semangat terus, pokoknya jangan pantang menyerah, pokoknya pantang menyerah ya, jangan mudah menyerah Sobat Fox ya. Tapi sebelum muterin lagu Lobo ya Pak Mio, aku punya dua lagu dulu ya. Yang pertama aku puterin lagunya Neng Aurora ya, Runaway.
1: Fox Lowdown.

0: ada Lobo dengan cantik. Kau cantik hari ini. Ya makasih ya Lobo. Aku cantiknya gak cuma hari ini aja ya. Kemarin-kemarin dan seterusnya aku akan cantik terus. Kok judes. Ini spesial aku puterin untuk Pak Mio di Bantul ya. Dan next song Anin mau puterin satu lagu dari Nicki with Take a Chance with Me, Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish 2013.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox, slow down.

That was Joji with Die For You, Sobat Fox ya. Barusan aku puterin ya, spesial buat Sobat Fox yang masih stay tune jam sekarang ini Sobat Fox ya. Terus aku sapa juga ini buat yang masuk di WhatsApp ya. Ada Mas Apri di Merican, selamat malam Mas Apri. Mau request lagunya Many More yang Only Hope, nanti Anin puterin, ditunggu aja ya. Terus juga ini dari Semarang ya. Okay. Nanti saya balas ya, ditunggu aja. Tata ada perlu lain Sobat Fox ya. By the way, buat Sobat Fox dimanapun kamu berada, iya, kalau pengen request lagu langsung aja sebelum nanti jam 12 malam. Ini udah hampir jam 11 ya. Kabur nanti kamu ngantuk, kamu request sekarang, Anin puterinnya nanti pas kamu tidur, bablas anginnya ya. Next song Sobat Fox, hari mau puterin satu lagu dari Itgitaf, Berakhir Di Aku. Ini tadi yang udah di request sama Mbak Bella ya. Tunggu ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, langsung aja di 0887 188 1053. Fox Logo.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi, hubungi 0852-8888-088-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

Udah diputerin ya Minimore-nya With Only Hope yang tadi di request sama Mas Sapri di Merican ya, sudah Adin putarkan. Semoga tadi masih stay tune. Dan buat Sobat Fox, malam hari ini siapa nih yang masih melek ya, masih ingin request lagu ya, tapi sebenarnya tinggal 5 watt ya, jangan dipaksakan Sobat Fox. Kalau udah ngantuk, tidurlah ya, tidurlah. Kalau katanya Angie Drive ya. Tapi sebelum tidur ya, lakukan pembaluran seperti yang Anin sering bilang ya Sobat Fox, jangan lupa beluran pakai minyak balur sangat-sangat setiap malam. Di mana? Di area wajib Sobat Fox ya. Area wajibnya ada di mana aja? Yang pertama ada di sepanjang tulang belakang, mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor ya kan. Terus di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan di area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman Sobat Fox ya.

0: Ini penting banget ya, jangan sampai enggak baluran minyak baru sanga-sanga. Ada yang klasik, ada yang ultimate. Bedanya apa? Kalau yang klasik ini aromanya lebih ke rempah-rempah khas Nusantara, sementara yang ultimate aromanya lebih flowery, kekinian. Ada aroma lavender, mint, dan daun pudak Sobat Fox. Dan bahannya, kalau klasik ini bahannya di 77 jenis herbal pilihan, sementara yang ultimate di 140 jenis herbal pilihan. Pastinya ya, karena ada perbedaan jumlah bahan, ada juga perbedaan harga. Kalau yang klasik Rp170.000 untuk kemasan 100 ml dan Rp65.000 untuk kemasan travel size atau 30 ml, sementara yang ultimate di harga Rp230.000 untuk kemasan 100 ml dan Rp85.000 untuk travel size. Ya, pastikan beli yang asli, racikan Babe hanya di reseller terpercaya. Terus kemudian di mitra resmi kami ada di Apotekan 24 Kimia Farma serta Century. Terus bisa juga dapetinnya di Fox Radio Jogja. Kalau mau beli langsung alamatnya ada di Jalan Pendega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Tapi Sobat Fox, kalau misalkan pengen check out online ya, bisa banget langsung aja ke live TikTok @sangasangafoxjogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox ya. Tentunya di Fox Lowdown. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Tulus ya, yaitu adalah Nala, Sobat Fox ya. Ini lagu Nala sendiri, Sobat Fox ya, ditulis oleh Tulus ya, dan diciptakan oleh Tulus. Memang ini bercerita tentang seorang figur bernama Nala yang menghadapi rasa patah hati karena merasa sulit untuk disukai oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi Nala di dalam lagunya ini digambarkan orang yang sangat tidak percaya diri, kemudian sosok sederhana yang sebenarnya gak punya banyak teman di sekelilingnya gitu ya. Dia sering merasa ada banyak hal dari dirinya yang harus diubah agar bisa diterima dan searah dengan dunia gitu. Representasi manusia ini, representasi yang Tulus maksud sendiri ya, ini menyatakan bahwa Nala adalah figur fiktif sebenarnya, tetapi kisahnya merepresentasikan perasaan patah hati dan rasa terasing yang mungkin juga dirasakan oleh banyak orang dalam hidup. So, buat Sobat Fox mungkin yang sekarang ini merasakan menjadi seperti Nala ya, tenang aja pokoknya. Jadi dirimu sendiri, just be yourself ya, harus percaya diri, confident, terus gak usah pedulikan sekelilingmu kalau emang tidak bisa menerima kamu, let them. Kok balik ke Maudie Ayunda ya. Biarin aja gitu Sobat Fox ya. Banyak kok yang mungkin bisa memandang kamu dan menerima kamu dengan apa adanya. Itu sedikit kata-kata dari Tulus mungkin ya yang disampaikan lewat Anin. And next song, Anin punya satu lagu dari Adele with Hello Sobat Fox ya. Buat Sobat Fox yang punya request, masih ada waktu sekitar ya, kurang dari 1 jam sampai dengan nanti jam 12 kurang ya, akan Anin tutup sesi requestnya. So, kalau masih pengen dengerin lagu kesayangan kamu terputar di Fox Lowdown, silahkan kirimin aja di 0887-188-1053 atau bisa ke aplikasi Fox Radio.
1: Fox Lowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra.
0: Fox Slowdown.

0: That was Arctic Monkeys with Do I Wanna Know Sobat Fox. And next song, ada punya satu lagu dari Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

Masih bareng sama Anin di Aristika Sobat Fox ya. Sebelum pamitan nanti, Anin mau ngingetin buat Sobat Fox yang malam hari ini udah mulai ngantuk, jangan lupa skincare-an. Aduh, ini penting banget ya. Jangan sampai besok kamu bangun dalam keadaan wajah kering dan kusam, Sobat Fox ya. Makanya sebelum tidur pakai sanga-sanga facial wash, kemudian pakai face mask kalau sempat maskeran, tapi kalau enggak sempat langsung aja pakai sanga-sanga natural face cream, Sobat Fox. Nah, mumpung ada promo ya, promo di bulan Oktober ini Sobat Fox ya, manfaatkan. Ini ada promo dengan harga Rp45.000 saja kau bisa mendapatkan natural face cream atau face mask atau facial wash Sobat Fox ya, untuk masing-masing produknya. Harga bundling ada juga ya, dapatkan 3 produk tadi hanya dengan Rp120.000. Ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Langsung datang ke sini, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Buruan sebelum kehabisan. Jangan lupa juga Sobat Fox tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja untuk harga spesial lainnya. Fox Lowdown.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
0: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
2: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai, semuanya luas banget.
3: Hah, dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya, aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng sangasangahospitality.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Your soul, your head.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Fox Radio, Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Tober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-85x085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852-85x085. Atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi Sobat Fox, bulan baru, semangat baru, selamat datang di bulan Oktober. Selamat datang di Fox Radio Jogja yang bakal menemani kamu di pagi hari ini. Ada Evan Avandi sampai nanti jam 9 di Breakfast Club. So, buat kamu yang ingin membuat pagi kamu lebih meriah dengan semangat baru kamu, boleh banget kasih tahu lagu yang sekiranya cocok buat kita dengarkan di pagi hari ini yang cukup mendung Sobat Fox ya. Semoga hari ini hujan, amin. Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 810 53.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Bantul, Sleman, Yogyakarta, dan Gunung Kidul masih diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Pulse Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Pulse sampai nanti jam 9 pagi di Breakfast Club. Barusan aku puterin satu lagu yang sudah di request sama Mas Arif, yang katanya pagi hari ini mau dengerin lagu dari Shilon Seven yang apa aja. Karena apa aja, aku puterin yang baru Sobat Pulse, judulnya Sederhana. Ini merupakan satu lagu spesial karena dirilis sebagai bentuk rasa syukur Shilon Seven karena sudah berada di industri musik selama 30 tahun Sobat Fox. Ini perjalanan karir yang gak mudah, dan kemarin pas dia ngobrol barengan sama Mutia di special interview di Fox Radio Jogja juga sempat cerita kalau lagu ini memang dibuat untuk meromantisasi perjalanan mereka sejak awal karir mereka, pengen kembali merasakan tour dari satu radio ke radio lain, dan juga tentunya tetap ingin menghibur masyarakat yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Kemarin belum lama tampil di Pesta Pora dengan banyak masa yang sudah menunggu Sobat Fox ya. Yang jelas ini kalau kita ngomongin Shilon Seven, penggarapan di lagu Sederhana ini cukup menantang Sobat Fox, karena untuk pengerjaannya dilakukan di Jepang, sementara untuk rekaman akhir atau final mixingnya diselesaikan di Jogja pastinya. Dan konsep dari video klipnya kemarin cukup sangat sederhana sesuai dengan konteks lagunya Sobat Fox ya, yang dirilis tanggal 28 September kemarin. Kalau kamu belum nonton, bisa kamu langsung mampir ke channel YouTube-nya Shilon Seven. Kemudian dalam video klip tersebut kita bisa ngelihat keseruan bapak-bapak ya berada di alam, kemudian menikmati ya momen-momen kebersamaan bertiga, main bola, kemudian duduk santai bikin api unggun dan lain sebagainya Sobat Fox. Oh ya, keren banget video klipnya, digarap sama salah satu director yang cukup ternama di Indonesia, ada Dimas Jayadiningrat, dan juga melibatkan banyak sekali musisi dan juga dari artis kreatif lainnya Sobat Fox. Kita doakan saja semoga Shilon Seven ini sustain dan selalu ditunggu-tunggu buat kamu mungkin yang sekarang usianya masih 28 mah. Ini malah kalah umur dibanding usianya Shilon Seven berada di belantika musik dunia Sobat Fox, 30 tahun ya. Dan semoga aja lagunya tersebut juga membuat kamu semakin nyaman melakukan aktivitas di hari Kamis ini, awal bulan yang sudah siap-siap gajian atau bahkan sekarang udah masuk nih di mobile banking kamu. Wah, congratulations ya. Bisa tuh self reward untuk makan seblak. Kak Grandis, terima kasih requestan kamu American Outdoors Best Day of My Life, nanti aku putarkan. Semoga buat pagi kamu semakin best deh di hari Kamis ini. Kemudian aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu, selamat pagi. Ivan, udah sarapan belum? Udah tadi kayaknya, belum nih. Tapi yang jelas aku udah bikin kopi, udah minum kopi Sobat Fox. Jadi ada booster semangat. Semoga kamu juga semangat ya Mas Wahyu ya. Selamat menjalani hari Kamis ini. Project Pop, ingatlah hari ini juga sudah aku putarkan ya. Terus aku mau menyapa yang barusan masuk, ada Mbak Erna. Halo, selamat pagi. Katanya mau request Rundown, boleh diputerin nggak? Boleh, boleh, boleh dong. Nanti aku putarkan buat kamu Mbak Erna ya. Buat kamu juga Sobat Fox yang ingin melakukan aktivitas di pagi hari ini dan sambil ditemani lagu favoritnya, boleh banget kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. Dan kalau misalkan agenda kamu cukup banyak ya, aku sih menyarankan untuk bawa minyak balur sanga-sanga ya. Biar apa? Biar kalau ada kondisi-kondisi yang kurang enak di badan kamu, bisa kamu saat-saat balurin di area yang membutuhkan tersebut Sobat Fox. Kalau kebetulan pas abis, tenang, Fox Radio Jogja ada. Kalau bisa mampir ke Fox Radio Jogja dengan alamat di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Arena Grande, yes, and ini spesial buat kamu di pagi hari ini.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Mengawali hari dengan doa adalah satu hal yang cukup penting Sobat Fox ya. Berdoa supaya semua dilancarkan, memberikan afirmasi positif kepada kita sendiri dan juga sekeliling kita. Dan yang jelas kalau misalkan kamu punya agenda banyak, jangan lupa bawa sanga-sanga. By the way, tanggal 1 Oktober ini kita memperingati satu hari yang spesial Sobat Fox, di mana kita memberikan satu penghargaan dan juga mengenang jasa para pahlawan revolusi. Di tanggal 1 Oktober ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila Sobat Fox, yang memang ini kalau kita flashback tanggal 30 September kemarin juga kita udah obrolin, di mana banyak pahlawan revolusi yang gugur di tragedi G30 SPKI di tahun 1965 Sobat Fox. Dan di tahun ini ada satu tema yang disampaikan untuk perayaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang menetapkan tema resmi tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Yes, semoga aja sih kalau doa Ivan, Pancasila memang sebagai pemersatu bangsa dan kembali ke hakikatnya Sobat Fox. Tidak hanya teks yang kita hafalkan, tapi juga bisa kita implementasikan untuk pemersatu bangsa sebagai dasar negara. Dan juga semoga aja dengan adanya peringatan ini menjadi momen berharga buat kita semua untuk mengenang kembali jasa para pahlawan revolusi sekaligus merefleksikan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat Sobat Fox ya. Dan aku juga mengucapkan selamat pagi buat kamu yang sekarang merayakan ulang tahun di tanggal 1 Oktober ini. Congratulations, selamat ulang tahun buat kamu yang merayakan hari spesialnya. Semoga di usia yang baru dengan tanggung jawab yang baru kamu bisa menikmati hari lebih indah, kemudian kamu bisa mendapatkan segala yang sudah kamu doakan selama ini, terus dipermudah segala usia upaya nya Sobat Fox. Yang jelas adalah sehat selalu ya. Yang pagi hari ikutan gabung, silakan banget Sobat Fox, karena aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. Kira-kira lagu apa lagi yang harus diputarkan Ivan nih? Silakan kasih ide di WhatsApp Fox Radio Jogja. Aku tunggu ya di 0887-188-1053. Aku mau puterin satu lagu dari Sabrina Carpenter, Good Graces. Ini spesial buat kamu di pagi hari ini, oke? Okay?

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his Safira. Selamat pagi, ya, katanya mau request lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang. Sudah aku lunasi, sudah aku putarkan buat kamu. Semoga pikirannya kali ini tidak seperti lagu yang dinyanyikan sama Perunggu, ya. Karena katanya apa yang kita pikirkan sebat Fox, ya, itu terpancar di wajah kita. Makanya itu kita perlu merawat diri dengan sebagus mungkin sebat Fox. Salah satunya kau bisa merawat wajah kamu dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream yang merupakan produk dari skincare seriesnya Sanga-Sanga sebat Fox. Ini membuat wajah kamu semakin glowing dengan kandungan alami, ada avocado oil, sea butter dan aloe vera yang ampuh banget buat ngelembapin dan menghaluskan kulit wajah kamu. Dan gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya antioksidan yang cocok kamu pakai setiap hari untuk membuat wajah kamu semakin cerah gitu, ya sobat Fox, ya. Kalau misalkan kamu pengen mendapatkan produk dari Sanga-Sanga, dari Sanga-Sanga Natural Face Cream maupun produk Sanga-Sanga yang lain nih, bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja dengan alamat di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau bisa kamu check out di Sanga-Sanga Fox Jogja, dan sekarang juga sudah tersedia di Apoteka 24, kemudian Kimia Farma.

dan juga Century. Yang jelas sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto gitu Sobat Fox. Jadi kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu mencari produk-produk yang lain, karena kita harus menggunakan produk yang aman karena sangat-sangat udah BPOM dan juga sudah halal Sobat Fox. Thank you ya yang pagi hari ini ikutan gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Nanti aku bakal bacakan buat yang mau request lagu Indonesia mancanegara sampai nanti jam 9 masih aku buka, makanya stay tune terus di Breakfast Club barengan sama aku, Ivana Pandi.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.